Bene data bavukanye inshuti za radio agakiza mwebwe muriko murakurikirana radio agakiza muri iki gitondo uyu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro zindukana n'Imana. Gutangura rero iki kiganiro nishimiye kongera kubamenyesha ko muri kumwe n'umuvukanyi wanyu ngarukiwe nayo Celestin niwe muzindukanye kandi muri kino gitondo muri iki kiganiro zindukana n'Imana. Rero imbere yuko tugira icyo dukora muri iki gitondo, reka tubanze twishyire mu maboko y'Imana. Uragororoka data mwiza, urakoze mana nzima, uri uwera, uri Imana udukunda kandi uratwitwararitse, udushoborera byose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kutwemereye tukongera tukagira mu mwanya nk'uyu, reka tungere tunezererwe imbere yawe kandi tugushimire urukundo rwawe n'imbabazi zawe utwamanira. Ntacyo twatanze kugira ngo turindwe bigeze aha, ariko kandi ni urukundo rwawe rudasanzwe wama udusesekaza ko izina ryawe ryongererishwe hejuru. Turaje rero twifuza guteramana nawe muri iki gitondo kugira ngo twumve icyo tubwira. Turinginze cyane kugira ngo imitima yacu ice bugufi imbere yawe, maze nawe utwakire nk'abana bawe kugira ngo tugengwe nawe, tuguhe icyubahiro nawe uzoduha ubugingo. Tubisabye mu izina ry'igororoka rya Yesu. Mwebwe mwese rero munteze amatwi muri iki gitondo, nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Uyu mwanya dutewe iriteka ryo kongera gusangira iby'Imana. Uyu mwanya dutewe iteka ryo kongera kuzindukana n'Imana muri iki gitondo. Nashimye ko twoyaga kuri aya majambo avuga ibyerekeranye no gusenga. Gusenga tugira dusangira amajambo dusanga muri Matayo igice cya gatandatu, turahera ku murongo wa gatanu turashikana ku murongo wa 15. Aha uhereye ku murongo wa gatanu hagira hati: iyo musenga ntimube nka za ndyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu mayira abiri ngo biyerekane imbere y'abantu. Ndababwire ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ariko weho iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe, wugare urugi usenge so aba mu mpisho, kandi so akuboneye mu mpisho azoguhera. Kandi nimwasenga ntimukabomboranye amanwa nk'uko abanyamahanga babigira, biyumvira yuko bazokumvirwa kubw'amajambo yabo menshi. Ntimuze musenabo, kuko so azi ibyo mukenye mutaramusaba.

Kutsi kivi umurwanyi ku murongo wacu aciyagenda ariko dukomeza guhikaze abakura kugira ngo nabo bagire ico bunganiye reka rero twifuriza akazi keza abantu muri ko muregeranya umwimbu abantu bari kwegeranya umwimbu cyane mu ntara ya Karusi reka nabo atubipfuriza ibihe byiza mu kirundo mu yinga abantu muri ko murunguruza abantu namwe n'ibintu kubera k'ibintu navyo ne turabikenera cyane ndabona abantu babipa ariko si vyiza muratwakura kugira ngo umufisi ico mwunganira mwunganire abandi

Ego tuki bandanya tubashikiriza ibimenyesheje dufisana muri studio. Turafise itangazo ryo kubika tugomba kubasomera. Umuryango wa Ndaruzaniye Gad Artemo wifadikanije n'umupfasoni wiwe Ntayimpera Bernardine hamwe n'abana babo. Iradukunda Walter iramfasha Otorine iranzi na Sirinda irandinda Wendy Dovi iramatesi irampoza Zerak irangumya Ladai uri n'umubabaro mwishi wo kubikira ababanyi inshuti n'abagenzi urupfu rw'umushinga ntahe Ndaruzaniye Gad Artemo rwashyize ku igenekerezo rya 17 kwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo 2026 ku bitaro byo kuri Kira Hopital Kira. Ikigandaro kikaba kiriko kibera ku rugo iwe isororezo ku muyaga. Gushingurana iteka bikazoba ku munsi wa kane wa Bibiliya mercredi igenekerezo rya 24 kwezi kwa gatandatu mwaka 2026. Nayo gusezera rya nyuma bikazoba ku munsi nyene ku bitaro bya Kira igihe cy'isaha 2 z'agatondo. Amaziko kubabo bitazokunda ko bashika ku bitaro ni ku mpanda mu itongo ry'abapfuye hariya ku mpanda. Gukaraba no guca ku mazi ni kuri Mestez Officier Bujumbura muri sale ya A na B. Umuryango ukaba ubandanya ushimira abantu bose babandanya kubaba hafi muri bino bihe bitoroshe. Ukaba ufite icyo ugomba kubaza urashobora guhamagara kuri 61 ijana 337 wo akaba ari Ntayimpera Bernardine 61 ijana 337 cyangwa ugahamagara ku 79 111 128 79 111 128 cyangwa ku iyo nimero nyene kuwo muntu nyene 385 2 3 2 5 2 akaba ari Iradukunda Walter canke ukongera ugahamagara Otorine iramfasha kuri 76 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2
nkengero.

Turabandanya n'ikiganiro cyo kwifurizanya akayaba gukeza muri studio n'igihe cy'isaha zitandatu minota 26. Ndabamenyesha kandi yuko mubandanya mwakora ku 32 ubusa gatandatu witwa Mariko rero ngaho mu Kanombe ngo yifurije akayaba gukeza umuryango wiwe wose ahuri ego nibagira akayaba gukeza mbere yashize muntu wiwanje urakoze mubandanye mugira ibihe byiza ngaho iwanyu ego mu Kanombe.

Ego tubandanya n'ikiganiro cyo kwifurizanya akayabago keza ndabamenyesha ko ari mu minota 3 gusa n'amasegonde make cyane ikiganiro kiza kuba kirangiye. Akaririmbo nako ni akaririmbo kitwa Kanani karirimbwe na Master Guide Alain Zigimana umushobozi wa Advance umusubindwi rya Gihosha akaririmbo kabandanye kanezera mwebwe mwese mutumviriza cyane cyane ubwaruka bw'Advance umusubindwi mwese aho muri ntibagiye na cyane cyane barahano muri misiyoni ya Bujumbura mwandamwe mugira ibihe byiza n'insamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri turafise umunywanyi aje ku murongo reka tumwakire allo allo oh ntibikunze yuko dushobora kumwakira ariko kandi araza kongera yakure ku 32 ubusa gatandatu

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo zi

0: ndakomeza gukomeza gutonda bashiramo kamwe kamwe ntabwo nabahenze none rero kandi nimuhindure numva ko harimo ikiganiro no kirangiye none muhabumanya kunikana tutirimo masaje mane baheze gire kandi bagire neza mane komeze kubitwararika no kubaraba igiza
1: haravuga umugororotsi agendera mu gutungana kwiwe ahigwa abana biwe atosika imigani 17 ku murongo wa gatandatu haravuga ngo abuzuku ni mbogitiwa cy'abatanga kandi icyubahiro cy'abana ni basi
2: bavyeyi ibuka igihe mwari muri materinite nimwatabaje papa cyangwa mama cyangwa umugabo mwatabaje imana muvuga ngo mana tuzogukora hamwe dukura ahantu none imana yarahabakuye none umugisha yahabahereye ntibipfuza kwishimira mukuzana abana banyu mu gikorwa cy'imana bari kure bazi bakorera imana bizobabera umugisha kuri mwebwe

radio gakiza ku isoko yukuri reka nshinda gushimira nshuti mukunzi wewe ukomeza kubana ikurikirana ino biganiro yego biri kubira gushikira bice ku musamirizi yawe imana nye namahoro igire neza tugatwa kurikirana kano karirimbo kano karirimbo gatoya karimbwe n'umuririmbyi arimba ukiticiwe Artemo nako rero akagakitiriye radio agakiza rero bunaho uri kurikirana kano karirimbo imiryango karirimbwe na groupe biblique yari ya ibuhayira rero wowe nshuti mugenzi uriko uradukurikirana aho uri hose udukundire tugushimire cyane na cyane kwese mu kubandanya uri kumwe natwe kandi natwe tuzakomeza kubandanya turi kumwe nawe nuko rero ngomba ndana kumenyesha yuko mu kanya gatoya ku isaha zitatu zuzuye neza ni ako haza kuba zitatu zuzuye neza uza guca ukurikirana ikiganiro ndabakeje ndabahejeje ndabahojeje isaha zine uza gukurikirana ikiganiro tuyitazire isaha zine y'iminota 30 gushikana isaha zitanu y'iminota 30 ugakurikirana uturirimbo utandukanye ndetse harimo n'ibindi twaguteguriye hanyuma isaha zitanu gushikana isaha zitandatu uza gukurikirana insiguro ururimi rw'ikirundi nayo isaha zitandatu gushikana isaha indwi uza kuba uri kurakurikirana uturirimbo utandukanye inyuma yaho bagenzi banje baza guca baza bacankorera mu ngata tuza guca duhana agahindukira nuko rero Imana y'amahoro ikomeze kubandanya ibana nawe njuti mugenzi uri kubadukurikirana aho uri hose kandi natwe dukomeze kubana yatwifuriza umugisha uva ku Mana kandi Yesu agume akugirira neza ni saa 2:38 n'amasegonda 35 ugira ibihe byiza Yesu akuzigamye.

Nkundira kubera ko ndazi ko benshi mukunda kuririmba mu majwi atandukanye atari soprano mu nkundire manze ndirimbe jenyene mu gitero cha mbere hamwe n'icitabirizo mumvirize uko tugenda hama mu nyuma turaheza tujane.

radio gakiza ku isoko y'ukuri reka ushimye cyane tingenzi wowe kwa dukurikirana uri hose no kandi ndarakumenyesha yuko tugeze ku isaha 5 n'iminota 26 n'amasegonda 41 mu kanya rero mu minota 3 gusa n'amasegonda 13 uca ukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana biciye mu Kirundi insiguro Yesu aguhezagire cyane turaguha ikaze tukomeze kubana yuko umunyagi yakiza ku isoko